0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom
1: Radio. Semalam gue nonton ini film zaman dulu.
2: Yang mana?
1: Petualangan Sherina.
2: Oh iya.
1: Itu kan ada tuh di scene-nya dia di Lembang, di Bosya.
2: Itu bagus banget ya tempatnya. Ya.
1: Itu kan pas malam-malam lihat teropong bintang-bintang.
2: Iya,
1: wah,
2: iya.
1: Gue pengen banget ke situ. Tapi gue baca berita juga nih Jar.
2: Apaan?
1: Katanya Observatorium Bosya di Lembang ini bakal kaji rencana untuk adain tur malam sekaligus batasi kapasitas jelang dibuka kembali untuk umum.
2: Wah, seru banget ya. Malam-malam ke sono.
1: Bisa lihat teropong bintang malam-malam, keren tuh.
2: Jadi pengelola Observatorium Bosya di Lembang, Kabupaten Bandung Barat sekarang sob lagi mematangkan persiapan buat kembali buka kunjungan buat masyarakat umum.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita bisa ke sono.
1: Ih, ketemu Pak Bosya.
2: Enggak dong, enggak. Lu ketemu sama peneliti Bosyanya. Ibu Yatni Yulianti.
1: Oh, iya.
2: Udah ngomong juga tuh beliau kalau pembukaan ini bakalan dilakuin secara bertahap. Dengan membatasi kapasitas demi keamanan dan kenyamanan. Persiapan infrastruktur dan juga sumber daya manusia ditargetin rampung paling cepat di Juni atau Juli lah tahun ini, Van.
1: Oke, selain kunjungan siang, pihaknya juga sedang mengkaji program tur malam. Agar nih masyarakat bisa ngeliat langsung benda langit lewat teleskop yang gede banget itu.
2: Iya.
1: Meski pelaksanaannya masih bersifat situasional tergantung kondisi cuaca. Sementara ini, Bosya baru melayani kunjungan terbatas untuk grup sekolah setiap hari Selasa dan juga Kamis dibagi ke dalam 2 sesi.
0: Nantikan Hits News berikutnya. Cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. 103,9 FM. Hits Unicom Radio.
3: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
4: Eh, calon pengantin baru, kok cemberut gitu sih?
3: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
4: Cobain di Villa N Bungalowi Bintang aja. Villa N Bungalowi Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa N Bungalowi Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi prawedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga gathering event. Gak ketinggalan, Villa N Bungalowi Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu makin eksis di sosial media. Villa N Bungalowi Bintang berlokasi di area Pasir Impun, Cikadut, Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang.
5: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
6: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
5: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
6: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
5: Emang bisa event apa aja?
6: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
5: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
6: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
5: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
6: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefuseResto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: Hits Unicorn Radio
1: 102.9 FM. Sobat Hits, jangan hilangin kesempatan lu buat nanya kepada dosen Agung sama Asdos Akri. Ini gretong ya.
2: Gretong. Apa itu bro, gratis. Gitu aja langsung.
1: Gampang banget, tinggal kirimin aja pertanyaan lu, apapun itu, di WhatsApp kita di 0818221039.
2: Lamborghini ya. Lamborghini itu jangan lama-lama.
1: Oh, jangan lama-lama ya, karena di jam ini kita bakal masuk ke 3M.
2: Mencoba mengerti mahasiswa.

0: Apa dulu?
1: Urusan Hyundai.
0: Wois.
1: Keren. High definition.
0: Iya, cuman kan sempat ya. Siapa yang juara Liga Champions Asia 2010.
1: Betul.
0: Nah, sekarang Peralta lagi berlibur dulu ke Argentina, sob, sebelum bergabung ke skuad Macan Kemayoran.
2: Nantikan Hits News berikutnya. Cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: 89 Hits Unicorn Radio. Semua hits ada di sini.
1: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
2: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
1: Sebentar, Refus Resto? Emang ada apa aja di sana?
2: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
2: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
2: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
2: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya, @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.

menyandang status kampus dengan akreditasi unggul dan masuk ke dalam daftar top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Berdasarkan penilaian pemeringkat dunia seperti QS, Skimago, Unirank, dan Webometrix, Unikom menjadi salah satu pilihan kampus untuk menempuh perkuliahan D3, S1, S2, dan S3 terfavorit di Indonesia. Unikom juga merupakan kampus yang berbasis digital dan ICT dengan prestasi dunia seperti juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya. Segera daftarkan diri kamu melalui online dengan mengakses website pmb.unikom.ac.id atau melalui WhatsApp di nomor 0811-239-7722 untuk menjadi bagian dari kampus yang unggul dan memiliki prestasi dunia. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Hits Unicom Radio 103.9 FM. 103.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
1: Kita harus bersyukur sob, lihat dong keluar mataharinya cerah.
0: Oh iya bener, enak banget ya, vitamin D-nya tercukupi.
1: Bener, kita doain dah biar sobat hits gak kena sial. Sama kita berdua juga gak kena sial kan.
0: Amin, amin, amin. Apalagi kalau misalkan lu lagi jalan ya.
1: Iya yeah.
0: Terus tiba-tiba jatuh diketawain, aduh.
1: Sial. Bukannya dibantuin malah diketawain dulu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Aduh.
1: Tapi jangan salah, itu ada ilmunya, Van.
0: Ada ilmunya.
1: Ada. Semua tuh ada ilmunya. Basicnya dari knowledge. Pengetahuan.
0: Oh, itu sialnya gue. Kalau sialnya lu apa?
1: Sialnya gue tuh, gue kalau debat. Kadang suka ngeblank, Van. debat ngeblank. Tapi kalau gue udah beres acara atau beres perdebatannya, gue baru kepikiran harusnya gue argumennya begini.
0: Oh, itu juga ada ilmunya kan, Jar.
1: Lo. Kita berdua berilmu.
0: Iya, bos kita aja rektor.
1: Betul juga. Ya udah deh, ini kita harus sharing deh. Kebetulan kan kita berdua orang berilmu ya.
0: Iya.
1: Kita sharing buat lo sobat hits yang kurang ilmu.
0: Dinemu ilmu.
1: Benerin dulu dong. Apa? Sobat hits juga berilmu.
0: Oh, sobat hits juga berilmu. Iye. Bener.
1: Masa kerendahin orang. Aneh bener. Berilmu tapi harus beradab juga.
0: Itu lebih penting. Ini makanya nanti kita bakal bahas di jam ini karena kita punya nemu ilmu.
1: Di mana ilmunya?
0: Di mana kan anda melulu? Let me tell you.

0: Good morning.
1: Morning to you too.
0: Kusalama.
1: Kusalama Salmin.
0: Kusalama Salmin.
2: Oh yeah.
0: Awas seperti luar dia tuh napanggil. Maaf panggil sih atau jangan panggil. Apa aja sama
1: serikali?
0: Itu pusing dan ya serikali. Serikali napa ibunya kan? Mereka mau mindi kayak kebukaan. Awas tuh tuh napanggil. Kata kirudi tena sema pil tetapang aku nak rumah, aku nak rumah. Itu nama kita siapa?
1: Ya.
0: Asyik yang berembok ke?
1: Wende ngambo.
0: Wende tulisan kilu kau ini.
1: Refresh.
0: Ini mampuin kena aku kreatif atau lambat. Ini sih berasal dari ini. Asyik kau ini. Kuna ile maja imefichwa mahali ya Mungu. So ijulikani hiyo. So maybe itakuwa 3 times. So mambo ni mbaya hapa. Hapa tu ni kwa panga wasi pole pole. Wacha kipiga siasa. Sisi tunapiga. Sisi tunafanya na vitendo. Alafu naambia Ruto.
1: Paka 3 times.
0: Ndiyo kuandika kuna ile moja ya Mungu yenye inafichwa mahali. Mambo ni mazuri na yao na hata naumia mbaya. Kina dongira hizi anajua atapiga simu za yake teta mbaya. Kina atulia tutapanga vibara. Kina tunapanga mutulia. Serikali ni yetu saa hii bana. Watu wengine wakitawala hata wakitingia. Wapea Samia watawala tu shida. Sasa hii tuko ndani na kazi inafanyika. Pia nikuongea tu ni kazi inafanyika.
1: Sawa.
0: Kama namna gani? Najua watu wakiona unafanya kazi wanashikwa na wifu ndio wanaanza kuongea. So watu wafurahi maendeleo ikiendelea. Wanafurahi watu wakikaa tu hii kazi ikikaa tu hii kula maendeleo. So watu watulie. Mambo ni 2 times plus moja itakuwa 3 times. Maisha itaendelea mbele.
1: Okay.
0: Gongo. Kashawa. Wenda.